0: just worry about your mum. Your mum and dad. I don't worry about your mum. It's all right. It's like I need my dad.
1: Terera. Hallelujah.
0: Era
1: tu kira takai pati kira 1 million meters.
0: Kilo lah.
1: Kilo mah tu titi.
0: Wah, itu orang tua dah. Eh, eh, orang tua dah tu oksigen. Ah, biar orang tua itu pun exercise kilo mah tahu kaya, kaya.
1: Ah, terawih dia tahu dia tu ilmu apa yang ni kaya mana kau taruh dia terawih kah, kah seta putawih dia tay takai yang pati kira. Kereta tu kita lah, ngayu kita kakak kita turun kita gigi akaranar, ya, ya, kalau kau kakak, nampun pasti kereta kita kau, alam kita tu kau tak kata yang nampun kita turun kakak kita tu kau ya, ruti ratu kata tu ya tahu. Alah kira yang kita tahu kita kita tak kau ipa di kara kala tu tahu kara betul ya, me orang orang nara ro. Oh, good. Praise the
0: Lord. Tak sepiri sih kalau mau kita lah mau ya mau biar itu mau mana agung itu mau katuru. Ya, kita baca tu dia tak ada itu mau telat tu apa tu mungkin mau. Eh, dia tak ini depan sekali tak ya. Terus ini niuk. Ah, utama mau ni lah, biar lagi mau lagi kita kudu dia bagai momen ni tak terkait pas sekali lah tu tak bunyi tino. Tak mau orang ini eh pasi te. Kepas kara ugiote, utiwa mumba dia. Hari kepas kara ni, jadi kepas kara orang minyak kita tu dia kepas kara itu mumba. Hari ugi kepas kara ni, hari kita hari kita tarik dia, tarik dia kita tatu dia. Ini ugi kita dah iya hari dia pakai mata lagi oksigen itu dia pakai. I don't know. Ere itu ngai, kalau kau mesti oksin itu arah dia oke, ere ki, kalau itu murah apa muka, kiri orang, mau ere orang mau kiri tuan itu matu ngai, buku kiri itu murah, baca pasal lek dia murah, ere ngai, buku orang itu mesti, orang itu, orang ada utasi lagi dia ngai, buku, pagi kau itu papa ngai, atau nanti orang ngai buku. Kau cuma lagi, kata satu lembah kaya ni, kata di, kata pura kau lembah iya pemimpin kau ya.
1: Jadi lah.
0: Perak tu tu mau kau tu, perak tu ngai ti ni ratu ibu, mikul eren ratu kalau ngaji lembah aik. Ya, kau macam mau, nanti mian nanti oksigen lah.
1: Ya.
0: Esy dia sekarang ni cerita yang air tu kuni itu, itu yang air tu pakai oksigen je. Biar orang mahu itu pupung, ya. Breathe in, esy dia breathe out, breathe in, ya.
1: Ya.
0: Itu mahu kau kaya ni kau. Kaya gerut esy dia tapu, esy kaya bibiki mahu. Kaya gerut tapu, esy mahu ya kau hilir mata esy kaya.